belala stop si peluang oleh datai bersama ngolah talong serta nerima pemayak ngolah pengasih area. Belala stop si peluang oleh datai bersama ngolah talong serta nerima pemayak ngolah pengasih area.

Tuhan. Untuk penulis Mazmur tu, dia ia sidak ti nemiak Tuhan ngasai ke pemenang. Dengar ke ayat 12. Sidak malut aku baka induk manyi. Tang sidak jampat angus baka babas ti dempok api. Ngena kuasa Tuhan aku dah ngalah. Aku dah ngerusak sidak. Tuhan udah nolong aku. Kita nyangka nak nyatup keadaan ti sebaka. Tang Tuhan tentu ngayan ke diri. Tuhan udah nolong aku. Kita nyangka nak nyatup keadaan ti sebaka. Tang Tuhan tentu ngayan ke diri.

0: 98.0 FM di Bandaraya Miri, Miri FM.
1: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
2: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
3: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
0: Jom layan Miri FM.

0: Info cuaca di Mir FM. Kalau untuk pandu kita bersama waktu sekarang 9.30 minit pagi. Agenda untuk seterusnya kita bersama rakan kita dari Jabatan Meteorologi Malaysia MIRI untuk mengikuti info cuaca ataupun kita ke Met Malaysia MIRI. Kita nak bersama dengan Noriga. Okey, Noriga di talian kita. Assalamualaikum, selamat pagi Noriga.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat pagi kembali. Dan teruskan dengan info cuaca kita untuk pagi ini Noriga. Silakan.
1: Berikut adalah ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, tiada hujan diramalkan. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat, manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter. Angin bertiup dari utara timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan sekitar 24 hingga 34 darjah Celsius. Sekian dari Mat Miri.
0: Okey, terima kasih Noriga.
1: Terima kasih.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM. Terus bersama-sama kami pastinya di Geng Pagi Mira FM. Okey, masih lagi bertemankan LY. Tadi kita baru saja singgah ke Jabatan Meteorologi dari Met Malaysia MIRI. Kita bersama dengan Noriga dan kita berhibur bersama dengan lagu ini. Sebuah lagu daripada Gerhana Ska Cinta dan juga Radio AG. Kita dengarkan Senyuman Ragamu.

4 tahun penantian.

0: kampung memanggil lelaki ini untuk membuat penjelasan atas fitnah-fitnah yang telah dilemparkan kepada semua mangsa yang terlibat. Tetapi lelaki ini hanya menafikan dan menyalahkan pula orang lain yang tidak bersalah. Akhirnya, orang kampung telah sepakat untuk memulaukan lelaki ini. Orang kampung jadi sangat marah kerana lelaki ini hanya pandai nasihat orang lain sahaja. Tetapi dia sendiri yang buat jahat. Macam ketam yang mengajar anak jalannya jalan lurus. Tetapi dia sendiri jalan bengkok. Tuan Pan, dalam hidup kita ini pasti ada manusia yang macam ini kan? Kata-katanya manis, selalu beri nasihat. Tetapi sebaliknya, diri sendiri melakukan perbuatan tersebut. Kadang-kadang orang lain nak melihat contoh tauladan yang baik dari seseorang. Contoh tauladan yang baik adalah nasihat tanpa suara, iaitu memberi nasihat dengan perilaku kita yang baik. Jadi, jom buat baik supaya nasihat kita diterima orang. Ingat, contoh tauladan yang baik adalah nasihat tanpa suara. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra Bermaklumat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petua kita pada hari ini ialah melegakan pening kepala. Buah jambu batu memang enak dan sedap jika dimakan kerana memiliki sumber yang kaya dengan vitamin. Jambu batu boleh dijadikan ubat untuk melegakan beberapa penyakit. Jika anda mengalami pening kepala selepas melahirkan, anda boleh ambil sebiji jambu batu yang masih muda. Tumbuk putik jambu batu tersebut sehingga lumat, atau asah putik jambu batu sebiji jambu batu yang masih muda. Tumbuk putik jambu batu tersebut sehingga lumat, atau asah putik jambu batu.

Kelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka. Ikhlas daripada kami di Kelilingi. Berhenti. Jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian, ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Semak sumber, satu perkongsian, ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Semak sumber,

Piala Premier Sarawak, pemegang bisik Piala Petra Energy, engau Piala Yayasan Perpaduan, engau Piala Raja Regata Baram, pengraminya megah diricah kengau pengawak mandang ke main asal serta pekit bintang Baram Regata, engau Ratu Baram Regata. Nyadi hari kedua, nyanyi 24, hari bulan 7, nyanyi pekit bintang Baram Regata, engau Ratu Baram Regata. Nyadi hari kedua, nyanyi 24, hari bulan 7,

0: Halo, selamat tengah hari. Siapa engkau ku beranau tu?
1: Julai hari nengah bawah huyak dalam.
0: Hari bawah dalam.
1: Oh, nengah bawah.
0: Oh, nengah bawah di dalam dia ne Julai. Awak. Okay, terus ke pesan wan Julai.
1: Tentu dituduh ku ngagai semua belum menyadari aku di sungai dari semula juga. Tidak ada di yang dia tidak sedapan, yang tidak apa, tidak lihat, yang tidak alih, tidak teringki, tidak sok kedudukan. Lalu nampaknya si balas di bawah itu balik file, nulis sebut nama lah, bawa silom, bawa borak, bawa batang ya.
0: Okay.
1: Semua sudah kedudukan radio. Lalu nak tinggal lagi kita enam pintu juga. Nanti kita main kita lagi. Duduk ngerindu lah hari setelah pilihan lagi.
0: Okay.
1: Tinadai lagi. Lagu ngerisiang.
0: Lagu nama?
1: Lagu ngerisiang.
0: Lagu ngerisiang. Lagu ensinan. Ya, ensinan. Oh, okay.
1: Lagu ngerisiang.
0: Lagu ngerisiang. Lagu ensinan. Ya, ensinan.
1: Tahu.
0: Oh, okay.

kayaknya lagu Ria Swelin, lagu Akai, nah, lagu Ria Swelin, lagu

Anda nira piom garos liau ngau flora ladumnya sekedari peningat kebising ninggal ke komen sedaya ba Facebook Streaman FM. Minta ampun nak boleh dibaca aku semua pesan kita tang aku ngarap ke kita nyana lejok meh matu ninggal ke komen ba Facebook kami ba Streaman FM. Jadi kiranya engkau aku semua pesan kita tang aku ngarap ke kita nyana lejok meh matu ninggal ke komen ba Facebook kami ba Streaman FM. Jadi kiranya engkau

Eh, jadi kui laku laku na tama sanye alang kereta mat tama peji tak alam ada hun serat dengah lebih ane. Tak alam ada hun serat dengah ane. Jadi kui laku laku na tama sanye alang kereta mat tama peji tak alam ada hun serat dengah lebih ane. Tak alam ada hun serat dengah ane.

My Freeview Teluk Deng Riang Dona Kayan mana pukul teluk atang pukul 5 lebih Minta melangkit dalam Pastor Miri pakai FM Dang Limka Hati Pitan Puluh Lima Poin Tusu Dahin Pitan Puluh Sayak Poin Kosong Men pukul lima atang Men pukul telok atang pukul lima lewi Menita melangkit kucing Dang pakai dua frekuensi FM Mana pukul lepuluh dua peladu Atang pukul enam lewi FM G06.G FM G0G Poin Tusu Anak-anak band radio Lang anak telok pakai Alah telok deng pihak HPG ngeriang daun nakayan alang ana pamo men RTM miri. Ya pada pulu saya minat lalu pukul 4 lebih saya pahabung dah ini saya kena mana kalau lang japan kalau ini lebih RTM miri. Ya pada pulu saya minat lalu pukul 4 lebih saya pahabung dah ini saya kena mana kalau lang japan kalau ini lebih.

Rialah talo magang. Lukitai patut ngayan gelah talo, kitai mega ngelalo tu. Hari kitai temeri terima kasih ngagayong. Bok pengawo temeri orang 5,000 makai, Jesus ukai tak ngerejo tu kediri. Ia berguna ketulung rabukai. Kita ingat, ikan dua iku ngerim roti 5 tukuk tu tadi, datai rebekal nemiak mit siku. Nyalai nemiaknya bisi bagi berpengawa temeri orang makai tu. Lalu piak megak bala murid Jesus pan bisi megak bagi. Dalam sidak tenderima roti, ngoikan, tu dah diberkat dari jari Tuan Jesus. Lalu udah nyok ngenak jari sedampu, sidak nyadung nyok ngakai orang mayu. Jesus bekerja nengah jari bala murid ia maya nyok. Lalu ia mengkang kerja pengawak ia kemari itu ngenak jari bala kita orang Kristian. Mayanya. Lalu ia mengkang kerja pengawak ia kemari itu ngenak jari bala kita orang Kristian.

0: Dalam nama Apai, Nguana Nga Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Ngau Kita.
2: Lalu Nga Roh Nuan.
0: Lama itu kita ingin tu, hari Minggu ke-18 dalam musim selama tahun A, kena 2, hari bulan 8, tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu kegawai misa lama itu. Menyadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus. Muatnya kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa ngau ngagai kita menyadi aku laban aku dah balad berdosa ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa ngau ngagai kita menyadi aku laban aku dah balad berdosa.

mereka boleh ditolong pengasih Nuan. Kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami nganti pengandar tidak berkat tolong pengasih Nuan. Kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami nganti pengandar tidak berkat.

Okey, yang lagu ke dibaik Marina Jara yang terkenang ke Nuan. Jadi nak tu peninggal kita boleh bergulai pa awak sadar lamai ke lamai tu. 9 malam tu lagi kita boleh mendiang ke berita. Udahnya bergulai ke DJ MA apa awak pa Marina malam. Okey, nanti kita ke bertemu baru ba awak ke Bukai. Lagu kemujur masuk anggar-anggar final ACSJ Marina Malam. Okey, nanti kita ke bertemu baru ba awak ke Bukai. Lagu kemujur masuk anggar-anggar final ACSJ

Bila kita kaki dengan kami, terima kasih lagu ke di sada masterpiece menyadi ya. Okey, mujur moga nyingkang agai pentas final ACSJ ke-9 kita. Pukul 10 lagu ke di sada masterpiece menyadi ya. Okey, mujur moga nyingkang agai pentas final ACSJ ke-9 kita. Pukul 10

lampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM nak ngasuh kita masau pemakai. Tang ujung-ujung nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM nak ngasuh kita masau pemakai.

Kita mayu meri influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua bekaban tau ke bekali yang. Nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako siapa tua bekaban tau ke bekali yang. Nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako

Rido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku

ari sida belajar. Indah sebedau sida baskula, sida sigi udah belajar mayuh perkara. Sida udah belajar berjaku, belajar berjalai, sida nemu jalai nuju rumah diri. Lalu pihak megak sida nemu endur rumah pangan sida. Aku belajar berjalai, sida nemu jalai nuju rumah diri. Lalu pihak megak sida nemu endur rumah pangan sida.